Jen bunda aki kulo bele yanya urang nyang nyap tiyo lo dan nya lo dan a lam de o jang ha lo

0: Kerastina, Senualuma, Kerastina, Senualuma, Kerastina, Senualuma, Kerastina, Senualuma.
1: Oh, lele, mama. Oh, lele, mama. Oh, lele, mama. Oh, lele, mama.
0: Buya Kerastina, kuinga inga buya wena vata dava wanuna mbuya. Samiseka kai ukanza ukati wena. Uganga inasi umutsika wa makanzo lwa muronga kuma marakweni kama kanzo. Akota kuma Eliza lwa kambiza. Wako huma gijana. Kerastina, Senualuma, Kerastina, Senualuma, Kerastina, Senualuma. Ada dem kos miela mwanaga so tevu tevu tevu tevu tevu tevu tevu tevu tevu.